0: Jiwa palya kulunin panyura Peckham Radio. Nyamu palya kulunu nyura.
1: Thank you.
0: Ngaca tulku inira. Hesitation blues. Ngaca tulku najunin laltuku palgungka.